ke steps ni balang ke besuk ke bakmen ke berap jengker ku ya pi ki parno no sangat baru. Kini kedai ke akash fani shiluang ke bawan jepi hulai spa sau kunyo pan amita homidum wave upai dan kadu bo pras pan ru ku sau kilahats. Pila ban yo sangat ru ya ka na ke DTH badru ke news on air am. Parno no sangat hashwa bang ni sedang ya ke program na ke station. Tungin ya pusan nang ya kini ki sembo berkat ya ke ba u Benjamin Franklin uang. Limda pipin kre, pilong kibala kre, bansha chom. U Benjamin Franklin uong, limda pipin kre, pilong kibala kre, bansha chom. Parong nos ngam, ina sedang yaga program na ganika station da kiching ruai aingu agakdien kasi garu bat jaintia. Ina sedang yaga ganika program da kiching ruai chong iba RW dempem, kiching ruai kabila aikerteng, manba nga jam bat kumno ngadla klem da iet. Manbut pada kejengwai garu chong ESD sangma. Kini kedai ke Akash Vani Shilong.

kadno parlok nong sngap onda habang sngap ya kitu kirkom tem jong kini ki khana samla kabala pendrung haki tendong skor ki jonga ban nganget skemru papila sha skor bar kelangam hapo ke jingmut ke jing perkhat ke jong pi tebat mentapat bangine jam sesha ke wai par ke benta ngin pen sngap ye pi ya ke jing ruai ya ke bakini ki khana ki walam shanga bot sha pi tunginnya sngap ya kane ke jing ruai kabala ai kerteng sir lapalang

Onda habangi sngap, ya kitu kijing tem sur. Ba onda habangi sngap, ya kerukom ruai sur. Ngas ngau shisha, bakalong kei, kaba ngi kum kajat benriu. Nilong shisha, kibaru spa, hakaput hakatem. Tekum ta parlok nong sngap, bengnya jam biang pat, sasya kawai ke benta, kini kikena, kidan ban malam shapi, saya kawai pat kerukom tem sur, kebala ai kerteng, jadu ayusha.

0: Hello.
1: Hallå?
0: Oi, hur är det med nu?
1: Ah, i Barafel.
0: Oi, Barafel. Nä?
1: På Mojrong.
0: Oh, nu Mojrong. Då ni pränt så bra bara i pisken i telefon i program jag kan göra kassi. Bara när tar jag ni kan dig sen kan man en gång många jobb man kan bara filmen tam dig. Oh, hoi, hoi. Då kan man pilla ju sen bentam oh, aku program jag ni. Oh, kumtah to. Teng teng hi kalan dan bangi yo dan bangi myo rumo. Te kecing ruwa yo pikwa pengin pentem. Oh, kecing basken rules imli dan kapor ik ik e baro. Ho, oh, ini dan kata kecing ruwa tengin pensap sombaya no. Hoan. Hoan. Hoan. Hoan. Oh, kumta. Hoi. Hoi, hoi. Hoi. Toh, ku beli shibun e. Te toh ngin nyesap no e kini kicin ruwa ke bapi kwa jeng bas ken rubles imli don kapor ye ki e ki e. Mo, ku beli shibun. Te ngikir men ngin pinang ye shimbenta ha ki bagi poru mo. Toh, ku beli shibun ba.

0: Kini kedai ke akash fani shilong ke bawang cepi awalai sepat sah punya pen army to medium wave ubai dengan kado bawa pras pan ribu sah kilahertz. Pila banyak sengau ruya kan akan di TH baru ke news on air am. Di perang sebuah IPK parlok nos ngap baru syak program ayu ki doktor ki ong hak ini ke program parlok nos ngap pila banyak simbenta bani lingbaka live phone in program syapang ayu ki doktor ki ong banyak crunch. Halor kapang behind the mask who heals the healer hagane ka program idni dan batni hak studio ye Dr. Frankie S. Siangshai neurologist banyakran hagabaya dei bat ka jing rakhi ya ka national doctor D. Arhajar Arpunrio phila bane shimenta hagane ka program dak ba phone ha number not line rio sao ars khandai san r not sao nyo bat bo ya ka jing kili e doctor in sa jawab ye phi tu minta ye ya no shagane ka program habangin yo ka jing akren bad i doktor bad inong penyat ya kan ke program ide ikong lositas iem
1: na ka akash bani shlong in walam sepi menta ya ka life in program hakaba nginya so ya kan ke program ayu ki doktor ki ong te hakajing rakhi ya ka national doctors day menta kasi

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Pak. Di phone ini eh.
1: Napa nuslah?
0: Napa nuslah te kamut itai di Pak Deng.
1: Hai.
0: Te kamut pilang Pak Deng.
1: Ngadang ini pipat.
0: Ngaru ngapiang. Te kalung
1: Hai.
0: kuno ka sen beneng stres penuh selam ta sengi syet ne selam.
1: Keselap.
0: Keselam.
1: Hai.
0: Dah. Te dang di atat por selap hitam mo minta deh. Abahai.
1: Ada ke por hi.
0: Ti kata ba ding ti betai lemingi minta ke step hi kwa ngin pentem ke jing raik pakum no.
1: Pentem jerwa jing slide bang hello my love.
0: Hello my love how are you? Ti pi kwa ban dari ke nam ta jong no ngin jing raik.
1: Mai kwa ban dari ke chua ya pi la chi microphone ke jong nga. Jong
0: nga. Ko play.
1: Bagi barok ki nampai ke Akashwani Shillong Kita ibu cenderang Bagi barok ki Bagi yang bahasa yang jongak Kau perlu jongak Kau subah Kau ketahun ni Kau kira siar melim Kau bayai Kau balai Kau IC Kau san Kau lo Di Kau Mukim Kau

Di perlok no sampai kini semuai zara sabla semua film jenat pelat wai dah okey ke. Kita poin esok pukul jangan ni program git gunjan abad skap ya ke program ke bun bot program rempeki kentai kene kere ke akashwani shalom.

Da kini ke jeruai bila ikut tengkuri kasih bila ruai da IS kiri kasun kapor kalabiang bengin pun kutno ya ke program rempai ki kentai kabala wan syafi na ke akash bani shilong. Tad hadu bengin ni syambiang lasyai kasngi ha kapor katwe biji kani kadai ke akash bani shilong.

Kublai perlok long snap kene kede ke kashwani shilong buan shpi hau lai sao nyeo poin ar meters meeting wave bir kat rupat upran riu sao kilahert. Ti perlok por la dap shibij sao po bat mentangin walam shpi yak program Music of India balar wai da uzubin gat. Tingin istang kene ke program negi neki artali kijing ruai bekerteng zindagi kahi gum hei bat menbut pat sekejing ruai GRA GRA kene kede ke kashwani shilong.

Tapi perlu orang sangat begitu kijing ruai, pula ruai dah uzugan kan ni lah pon esok jangan ikut program Music of India. Bat perlu orang sangat ini penkenal IP bahagian

chung kit katung katningut kinang ruai. Kung kajing ruai chung ichon Colbert Sons, yarap sebon marmanyang, selan nong dahar, senar manik seimli, margajing ruai chung im memorial da timarweng, manbut pada kubor hakak tin kasi, hakapor nyew san pominet. Hakapor prabaji, penyak sengau yakimat bakong san chung ki kubor hakak tin pareng, manbut daga program kajing ruai pareng, radio mix. Hakapor prasap san minit, ini sobat ka akash wani delhi na kementa ka kubor hindi, manbut daga kubor pareng hakapor kendai baji. Kendai sepawa penyok sengau ya ke program Spotlight, baraka por kendai siteng, ingin malam sepi ya ke program Kicing Ruai Pareng, Down Memory Lane. Baraka por sipo baje ingin malam sepi ya ke program Saudong Kaling Weird Bay. Hakapa penyok sengau ya ki khana leng bagi Jing Ruai, chung idhon sing el nong bri, bat chung inwen roi ding do. Tiapar lok nong sengap gitu gilong ke program ke pengin malam sepi, minta ke janmit nakade ke station ke chungi. Kani kade ke akashwani, Shillong.

Parlak warna ada yang gitu gi artel dikir wa yang ma tel milik yang iwa kado pertui palak ser katu de poi chamukut keni ke program hekti aga hektin jaintia katu toyas nyau ni seki kubo robot hektin jaintia ko wan chapi na ke station yang ke akashwani shillong.

kini gede gak kasuani shilong kacung long cong kasun meneng kembali bu dat menta kasngi kacung shit cingkrian hasilong kebakiu kalong arpusau point sau degree celsius mat kebihar kalong katnyo point sau degree celsius asora kebakiu kalong arpu ar point riu degree celsius mat kebihar kalong kat kendai point lai degree celsius hom nyam kebakiu kalong lipo point ar degree celsius mat kebihar kalong arpuwe point sau degree celsius kacung hap slam hasilong kalong ar point riu millimeter hadu price tank nin step hasora kalong kendai point sau millimeter hadu price tank nin step hadin ka price tank tat hadu bayo ya kene kacung pentep kalong ar point ar millimeter hom nyam kalong pra point riu millimeter hadu price tank hne min step kacung hap ka beneng hasilong kalong nyop riu naksi spa min step mat pra pnyo naksi spa janmin kacung long chong kasun meneng hasilong bat haki benta ba marchan chongka kandan kacung hap slap ba melumala haki babun ki jaka cing maham kala bandon gajing tit uperthat lembat kalili bat gajing hap slap ba melumala haki katu katne ki benta pliak sngo mentan ya gajing long cing man chong kasun meneng kumbala budak menta kasngi ya kanila walam syapina ka studio chongka akashwani shillong.

parlong nong snap dek tu like lik jingrai kawe blarwai ri ba slan nong dhar ki blai kerteng khana umanik raitong kawe blarwai ri ba snar manik simi ki blai kerteng manik raitong bat kawe pa jingrai jingkong memorial dati marwen ki blai kerteng raitong bat ding makau kaporu klab yang ingin berikut no ini ke program jingin kapor tahdu banyak sempat bat pi ha kawe pat kapor ya abas snap ya kubor hak tin kasi ke banbut kandik dik akash bani shillong.